0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong, Bunda.

0: Burung berkicau yang cerah dan damai, tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah, cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita, tuh, merasa hormat. Persatuan. Saling luar biasa.
3: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget. Din,
5: lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, teman Produa, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Berikut ada informasi, ada beberapa cara menjaga kesehatan saat cuaca panas ekstrim, ya. Nah, untuk teman Produa yang terus stay tune, di mana cuaca yang ekstrim itu bisa berbahaya bagi kesehatan, itu terutama jika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup dan banyak beraktivitas di luar ruangan saat panas terik. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim agar kita tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Caranya, salah satu, kita harus terhindari atau cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis lainnya. Pakai topi atau payung saat di luar ruangan untuk menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Memakai pakaian yang berbahan ringan dan longgar. Hindari menggunakan pakaian berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Sebisa mungkin tidak berada di luar ruangan saat jam 11 sampai jam 3 siang. Gunakan tabir surya dengan minimal 30 SPF pada seluruh kulit. Dan selalu juga sediakan botol semprot air yang dingin di dalam kendaraan. Oke, teman Produa dimanapun kamu berada, demikian informasi tips ya yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat, tetap menjaga kesehatan di cuaca yang ekstrim.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

ada lagu dari Caroline Cheng yang Beat Yourself Up yang sudah mengantarkan kita pukul 9:54 sesaat lagi kebersamaan kita yang pastinya, dan tentunya untuk kamu tetap stay tune karena masih banyak lagu-lagu hiburan yang akan terus kita dengarkan. Nanti juga kamu akan ditemani oleh DJ-nya Salsa ya, yang pastinya hingga nanti tuntas di pukul 15. Oke, selamat siang aja aku ucapkan. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang aku pilihkan. Semoga lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu, dan tetap stay tune. Sampai siang.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Happy weekend Altuan Pro 2 di santai siang edisi hari ini dengan aku Salsa, Minggu 24 Mei 2026.

gimana semalam teman peradua tidurnya nyenyak, mati lampu lagi kita ya. Tapi di jam 3-an gitu area Darussalam tuh udah hidup sih teman peradua. Kamu gimana? Mato masih mati lampu sampai pagi ini. Harus banyak sabar juga ya teman peradua. Dan perhatikan juga kayak stok-stok mungkin butuh lilin yang banyak ya kan, satu dus, mana tahu ya teman peradua. Atau ya teman peradua misalnya air juga susah ya, mungkin kayak air PDAM ya kan, kamu tuh harus tampung terus dari sekarang. Senior, kayak tabungan aja ya. Tapi serius loh teman peradua, lagi mati lampu terus air juga susah ya, maksudnya waktu buka keran airnya nggak ada, itu jadi sebuah problem juga. Building me a home, thinking I'll be strong there. Oke, sampai pukul 3 siang nanti ya teman peradua. Tapi di jam 2 seperti biasa ada top 20 nasional dan internasional seluruh Indonesia akan relay dari Peradua Jakarta. So, teman peradua jangan sampai ketinggalan. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Oh iya, aku mau kasih tahu kamu kalau kamu belum download RRI Digital, teman peradua boleh banget langsung download aja di Play Store ya. Kamu bisa dengerin ini di mana aja dan kapan aja.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol.

0: Hai teman Pradua, yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman berdua jemaah haji tunanetra asal Sinjai ya, Saifuddin HM Abdul Muin Saideng mendapat penghormatan dari pihak Arab Saudi. Namanya akan diabadikan untuk pembangunan sebuah masjid wakaf di Arab Saudi. Akrab disapa Basotang merupakan jemaah reguler kloter UPG 17 asal Pulau Kambuno, Kabupaten Sinjai. Usianya 56 tahun loh teman perdua. Dan beliau ini dikenal sebagai imam masjid walaupun mengalami buta total. If I should keep my word. Jadi awal mulai ceritanya ya, saat sejumlah warga Arab berada di lobi hotel jemaah Indonesia, ini kawasannya di Jarwal Mekah, mereka itu mencari jemaah tertua laki-laki dan perempuan untuk diberi penghormatan juga hadiah penyambutan. Nah, pembimbing ibadah kloter UPG 17 Farid Wajdi kemudian memperkenalkan beliau Basotang teman perdua kepada rombongan Arab. Dan disebutkan juga kalau Saifuddin ini sebagai jemaah tunanetra yang sudah lama mengabdi sebagai imam masjid. Nah, akhirnya dia dimintai untuk membaca Al-Quran di tengah lobi hotel yang mulai dibadati sama jemaah. Dan beliau ini memilih membaca surah Al-Asr ya teman peradua, karena suasana semakin ramai dan banyak orang mendekat. Jadi takut lama karena ramai orang, jadi ya dibacanya surat pendek aja. Dan disebutkan sama Farid juga kalau rombongan Arab ini mereka itu tersentuh ya setelah mengetahui pengabdian Basotang ini sebagai imam tunanetra. Mereka kemudian menyampaikan niat membangun masjid wakaf atas nama Saifuddin sebagai penghormatan bagi jemaah Indonesia. Keren banget teman berdua, sampai merinding ya, Masya Allah. Belum diumumkan secara pasti di mana lokasi masjid ini, tetapi disebut kemungkinan berada di Madinah. Dan Basotang sendiri mengaku terus menangis haru ya setiap mengingat penghormatan besar, karena ya beliau juga tidak menyangka bisa seperti ini.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul. Giant Killer dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

Kemenpora II, Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf ya, terkait apa ini? Apalagi kalau bukan terkait kejadian pemadaman listrik massal ya di Pulau Sumatera. Ini kayak serentak Kemenpora II. Dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera ini mati listrik pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Dijelaskan juga ya penyebabnya karena cuaca buruk. Nah, gangguan ini menjadi gardu induk dan juga sistem transmisi kelistrikan. Dan tentu saja untuk perbaikan memang langsung dikerahkan ya seluruh petugas PLN. Jadi Kemenpora II, wilayah yang terdampak pemadaman listrik ini ya, ini termasuk kita Aceh ya, tentu aja Kemenpora II, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau sampai ke Jambi. Dan gangguan ini mulai terjadi pukul 18:44 waktu Indonesia Barat dan segera dilaporkan kepada Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cuman Pro 2, film Badut Gendong menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Wow, apa kira-kira yang berbeda ya teman Pro 2? Jadi, topeng karakter utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun. 2 tahun pengembangan. Bayangin 2 tahun itu kita udah ngapain aja ya teman Pro 2? Ini untuk khusus film dan topeng karakter aja harus dirancangnya selama 2 tahun. Anyway, eksekutif produser Chris Lee, dia nyebutin kalau karakter Badut Gendong ini menjadi pusat utama keseluruhan cerita film. Makanya desain visual karakternya harus dibuat detail banget dan harus penuh pertimbangan. Dan katanya kesulitan terbesar itu justru datang pada proses desain topengnya sendiri. Dijelaskan juga kalau tim produksi mengembangkan lebih dari 100 desain selama proses kreatif berlangsung. Wow, kalau udah revisi-revisian terus capek juga ya teman Pro 2. Apalagi skripsi. Tapi cuma mau ngingetin, jangan lupa kerjain skripsi kamu teman Pro 2 ya. Nih, enggak ada yang telat, yang penting mau dikerjain dan rajin. Skripsi aja ya. Aduh, kalau udah desain ya sampai 100-an karakter ini teman Pro 2 ya. Berarti banyak hal yang memang dipertimbangkan ya dari segala carut marutnya ya yang mendetail dan juga banyak pertimbangan. Mereka itu pengen ya menghadirkan topeng yang terlihat seram tapi tetap terasa manusiawi. Makanya ya seram tapi ya masih manusiawi, gimana itu? Nanti kita tunggu ya teman Pro 2. Nah, dari inspirasi desain ini akhirnya kembali pada bentuk tradisional kesenian daerah Indonesia, di mana pendekatan ini disesuaikan dengan latar cerita dan juga karakter Darso dalam film. Sementara itu ya teman Pro 2, penulis naskah Asaf Antariksa menyebut kalau konsep Badut Gendong ini memang berbeda dari horor boneka lainnya, dan dia menilai juga kalau karakter ini punya kompleksitas emosi lebih dalam dibanding film sejenis.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki bayar utang. Oi,
1: halo
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الله

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan performa personel sekaligus menyatakan

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiofio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

92,6 FM teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2 di jam 2 siang sebentar lagi ya. Ada 10 menit lagi kali. Jangan buru-buru dulu ya teman Pro2. Oke, kita akan relay ke Pro2 Jakarta. Teman Pro2 seperti biasa setiap hari Minggu top 20 nasional dan internasional di seluruh Indonesia akan diputarkan melalui Pro2 Jakarta. Kamu yang sambil nunggu ya teman Pro2, aku mau putarin Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.

0: Indonesia Top 20 Nasional, pastinya aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

pokoknya enak banget deh buat didengerin tuh, kayaknya langsung berasa rileks kalau denger lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi nih. Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-lamanya. Number 12.

Malu-malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Number 8.

0: banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: posisi 7 Gia Indrawari 1000 kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Tohpati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

Seven dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: minggu keempat ya. Ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 92, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

0: doar nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Percher. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

1992 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sinus Piro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5. I had

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

Kela kita memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Teman Pro 2 di manapun kamu berada, baru saja kita ikuti musik internasional Top 20 dari Programa 2 Jakarta, dan kita kembali ke Programa 2 Banda Aceh. Masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana sore kamu, dan kini tiba waktu kami kumandangi seruan Ajan Asar ya untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: kata kamu, tempat kamu kepo dan narsis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana sore kamu ya, hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan gimana kabar kamu teman Pro 2 sore ini? Mudah-mudahan saja masih tetap semangat, dan mudah-mudahan saja bagi kamu yang menjalani aktivitasnya, semoga aktivitas kamu berjalan dengan lancar. Dan baru juga kita mengumandangi seruan azan asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja amal ibadah yang kita jalani sore hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman Pro 2, sore hari ini seperti biasanya ya, senang sekali kita kembali hadir dalam program Cek Cerita Kamu. Dan bersama narasumber kita yang telah hadir di studio ya. Dan kebetulan sekali sore hari ini kita hadir dua narasumber yang hebat ya pastinya. Dan dari remaja Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan kita akan hadirkan tema yang akan kita bahas, yang pastinya sangat dekat ya dengan kehidupan anak muda saat ini, yaitu tema kita ngaji, organisasi dan kuliah, bisakah seimbang? Nah, pastinya nanti kita akan kepo nih bersama narasumber kita. Dan semoga saja ya, obrolan sore ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda nih khususnya, untuk tetap produktif, aktif dan dekat nilai dengan nilai-nilai keislaman. Dan langsung aja kita sapa nih dua narasumber kita yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Muhammad Haikal Azani. Assalamualaikum Haikal.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya Haikal sore ini?
2: Alhamdulillah baik teman-teman semua. Alhamdulillah kabar baik.
1: Mm-hmm. Ya agak dekat mic sedikit. Iya, oke, ditarik aja mic-nya. Biar lebih dekat. Nah, oke. Okay. Haikal, gimana kabarnya hari ini Haikal?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik,
2: sehat,
1: oke.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat alhamdulillah ya. Dan kalau boleh tahu nih Haikal ngapain aja sih seharian nih kalau boleh tahu? Siap, pingin kepo aja sih.
2: Untuk kesibukan hari-hari biasanya masih menjalani kuliah ya, di semester 2 di kampus UIN Arandiri pada jurusan teknologi informasi.
1: Oke, okay. Udah semester berapa nih?
2: Ini sudah semester 2,
1: alhamdulillah. Semester 2 ya, alhamdulillah ya. Baik, dan Haikal di organisasi Remaja Masjid Raya Baitur Rahman ini sebagai Sekretaris Departemen Infokom MRRB Banda Aceh ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Karena kepo sedikit nih, udah berapa lama sih gabung bersama organisasi ini Haikal?
2: Mungkin bergabung masih belum sampai setahun.
1: Belum
2: karena
1: sampai setahun, oke.
2: Okay. Daftar di tahun lalu, di sekitar bulan 9 atau 10 gitu.
1: Oke.
2: Sebelum pasca bencana.
1: Sebelum pasca bencana, berarti udah sekitar 7 bulanan ya?
2: 7 bulanan.
1: 7 bulanan ya, oke. Okay. Dan berarti udah sangat luar biasa ya pengalaman yang didapatkan di organisasi ini Haikal ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik teman Pro 2, Haikal yang pastinya gak sendiri ya. Dan beliau juga ditemani oleh rekannya juga yang sama satu organisasi. Yaitu ada Muhammad Hairil Rizki. Assalamualaikum Hairil.
3: Waalaikumsalam Bang.
1: Oke. Okay. Saya panggilnya Hairil.
3: Hairil
1: aja. Oke. Okay. Hairil gimana kabarnya hari ini Hairil?
3: Alhamdulillah baik Bang ya.
1: Baik ya?
3: Baik.
1: Oke. Okay. Hairil juga... Saya pengen kepo nih, aktivitasnya apa sih kesehariannya atau profesinya saat ini apa nih?
3: Sama seperti Haikal, kami kuliah di UIN Arandiri semester 2.
1: Semester 2 juga?
3: Juga.
1: Oke. Okay. Haikal juga udah berapa lama nih gabung di Remaja Masjid?
3: Sekalian kami Bang.
1: Oh bareng?
3: Bareng.
1: Barengan ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, sekitar 7 bulanan juga ya? Teman Pro 2 Haikal nih juga... di organisasi yang sama ya, di Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sebagai Departemen Olahraga ya?
3: Iya, Sekretaris. Bidak,
1: Sekretaris, oke, okay, Departemen Olahraga. Banyak nih nggak kegiatan-kegiatan yang udah dijalani nih di Remaja Masjid, khususnya bidang olahraga nih? Saya pengen kepo dikit.
3: Kalau bidang olahraga, tahun awal tahun, kalau nggak salah awal tahun atau akhir tahun kemarin, kami ada mengadakan... main badminton sesama remaja Bang.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Sesama remaja masjid atau
3: remaja masjid raya. Uh-huh.
1: Oke. Okay. Dan selain itu ada enggak kegiatan lain? Kalau misalkan untuk umum nih, di bidang olahraganya?
3: Belum sih bang.
1: Belum ya? Belum ya. Dan di bulan puasa kemarin gimana aktivitasnya? Banyak nggak yang diselenggarakan oleh Mempan RB, apa? Remaja masjid nih?
3: Umum ya, kalau dalam bidang umum tuh banyak ada Gema kami bang ya. Ada Gema, ada di Gema tuh ada beberapa kegiatan seperti baksos, konsos, MTQ, apa
1: ya? Ya, pokoknya, dan banyak, dan banyak lah. Oke, karena kalau biasanya kalau di organisasi remaja masjid tuh ya pastinya bulan puasa itu pasti banyak kegiatannya. Ya. Oke. Baik. Nah, kalian ini kan mahasiswa nih ya. Masih muda-muda banget ya. Masih semester 2 ya. Nah, menurut teman-teman nih, saya ke Haikal ya. Oke. Dan apa sih tantangan terbesar mahasiswa nih saat membagi waktu nih antara ngaji, organisasi, dan kuliah? Bisa ceritakan enggak nih Haikal? Haikal kalau bisa lebih dekat aja kayak gini. Jadi, jadi lebih padat suaranya di radio. Baik, silakan Haikal.
2: Mungkin kalau untuk tantangan, untuk tantangan terberat selama ini belum pernah dialami ya, karena masih di semester 2 tentunya. Dan organisasi yang diikuti juga cuma satu, cuma RMRB ini saja untuk saat ini. Untuk membagi waktu, alhamdulillah tidak kesulitan selama ini, karena ya kita sebenarnya fokus saja. Kalau lagi kuliah, kalau dosen lagi mengajar juga diperhatikan. Jangan sambil main. Ya waktunya kalau misalnya ada rapat di luar, ikut rapat. Biasanya itu siang, tidak mengganggu jadwal kuliah. Dan malamnya kalau bisa mengaji.
1: Gitu.
2: Setiap habis sholat.
1: Oh, berarti kalian membagi waktu itu di saat hari itu jam kuliah, di saat malam itu untuk organisasi gitu.
2: Untuk kalau untuk sekarang biasanya kumpul bareng tuh kalau misalnya ada rapat penting atau sedang ada agenda di masjid gitu.
1: Berarti enggak setiap hari gitu ya. Berarti kalian bisa meluangkan waktu juga untuk kuliah agar kuliah kalian tuh enggak terganggu ya. Sebenarnya kalau boleh tahu, apakah keseimbangan antara ketiga hal ini benar-benar bisa dicapai nih kalau misalkan Hairil?
3: Bisa kalau seseorang itu pandai untuk memanajemen waktu.
1: Gimana?
3: Seseorang satu hari, dia di situ ada rapat kerja, rapat organisasi dan ada mata kuliah nih bang. Jadi bagaimana sih seseorang ini memanajemen waktu agar dua-dua ini terlaksana? Kalau akhirin nih bang. Biasa nggak sih rapat tuh siap jam-jam 2 lah bang. Misalnya MK di jam 2, Hairil kalau bisa rapat tuh minta Zoom. Biar dua-dua tuh masuk nih bang. Ataupun kalau nggak bisa Zoom nih, tanya makawan yang organisasi apa sih yang isi rapat tuh.
1: Berarti kalau misalkan memang waktunya, memanajemen waktu itu penting banget ya. Apalagi di saat kita bisa harus berbagi waktu nih. Kuliah penting ya kan, organisasi juga penting ya. Di saat kuliah kalau berbenturan ya, kalau memang ada rapat penting ya kita minta izin untuk Zoom ya. Apalagi dengan kemudahan teknologi sama sekarang ya. Kalau memang nggak bisa Zoom juga, nanti minta cari tahu teman ya. Apa saja sih yang dibahas dalam rapat tadi ya. Dan saya mau kepo nih, kalau Hairil pertama kali tertarik masuk dalam organisasi remaja masjid ini apa sih alasannya? Bisa ceritakan nggak yang panjang gitu? Jadi biar menarik teman-teman kita pendengar nih.
3: Mungkin salah satunya karena Masjid Raya ini masjid provinsi ya bang.
1: Betul.
3: Terbesar di Aceh, jadi kita diri merasa bangga menjadi salah satu bagian dari Masjid Raya Baitur Rahman. Selain itu, untuk organisasi kan untuk melatih public speaking, apa lagi ya? Kalau masjid ya untuk mendekatkan untuk beribadah.
1: Jadi kita bisa lebih dapat mendapatkan ilmu keagamaan ya. Juga ya. Oke, okay. Bisa meningkatkan, mengasah kecerdasan kita juga ya. Jadi kita nggak hanya fokus di kuliah, juga di organisasi keislaman juga penting ya. Oke, okay, kalau Haikal tadi ya.
2: Kalau misalnya dari Haikal bang, itu memang gimana? Memang sudah impian dari kecil ya?
1: Oh, oke.
2: Okay. Karena dulu kan
1: pernah juga.
2: Semenjak waktu masih ada orang tua, masih ada ya, sering diajak ke masjid raya, ke masjid Oman, Al-Umur. Kan kita lihat tuh orang-orang masjid, ada yang anak-anak mudanya bekerja, jadi ada rasa ingin masuk gitu ke dalamnya.
1: Oke.
2: Jadi baru kecapaiannya sekarang dan kebetulan pun waktu itu ada kenalan ya seorang kakak letting di kampus dan kakak letting pun mendukung untuk masuk ke dalam ini.
1: Ya, untuk komunitas ini ya.
2: Komunitas ini.
1: Oke. Kalian ini dua-dua asal Banda Aceh atau pendatang sih? Kalau boleh tahu?
3: Asli Banda Aceh.
1: Asli Banda Aceh.
3: Aceh besar.
1: Aceh besar. Ya. Oke. Okay. Kalau
2: asli Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Oke. Okay. Dan sekarang ramai nggak sih di anggota di organisasi kalian nih? Kalau boleh tahu?
3: Lumayan ramai sih.
1: Lumayan ya?
2: Sekitar 70 orang lebih kurang.
1: 70 orang ya? 70 wow, ramai banget ya. Dan
2: kami juga ada 13 departemen kalau tidak salah. Dan setiap departemennya itu lebih kurang ada hampir 10 orang.
1: Setiap departemen? Oke.
2: Okay. Mungkin ada yang kurang dari 10 juga.
1: Oke, okay. Iya. Kalau di sekretaris Infocom tadi ya? Iya ya? Bidangnya apa aja sih kalau boleh tahu Haikal?
2: Bidang apa nih? Bidang di dalam
1: aktivitasnya, kegiatannya seperti apa? Bisa ceritakan nggak? Tugasnya apa aja?
2: Tugasnya.
1: Iya.
2: Mungkin kalau untuk sekarang biasanya kalau misalnya ada disuruh buat flyer oleh ketua di organisasi juga, kita buat untuk flyer di Instagram mungkin atau di WhatsApp gitu, itu kita yang buat. Ataupun ada video nih, misalnya setiap Jumat kan kami kan ada
1: kegiatan
2: berbagi gitu di masjid habis sholat Jumat. Nah itu biasanya video kami yang edit, kami yang masukkan ke TikTok gitu.
1: Oh juga kalian juga ada media sosialnya ya? Oke, okay. Kalau boleh tahu apa sih, mana tahu nih teman-teman kita lagi nonton nih pingin kepoin kegiatan-kegiatan.
3: Ada dong.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
3: Remaja Masjid Raya Official kalau nggak salah sih
1: bang. Oke, okay. Remaja Masjid Raya Official.
3: Masjid Raya Baitur Rahman Official.
1: Masjid Raya Baitur Rahman Official. Oke, okay. Itu di Instagram atau si TikTok?
3: Instagram.
1: Semua. TikToknya ada juga?
3: TikTok ada.
1: Nggak ada ya?
2: TikTok
1: ada juga.
2: Namanya RMRB. Official.
1: MRRB.
2: RMRB Official.
1: Official. Oke, okay. Untuk teman-teman mungkin ini yang kepo ya. Apa aja sih kegiatan-kegiatan atau apa saja sih yang dilaksanakan dalam organisasi MRRB ini ya? Oke, okay. Kalian juga bisa kepo dan juga nanti jangan lupa like dan subscribe juga kegiatan orang ini ya. Dan biar nambah follower mereka ya. Oke, okay. Dan juga kalian bisa mencari juga edukasi mengenai menambah nilai keislaman kalian juga ya. Islamnya kan ada kegiatan tausiah juga ya yang di-share ya.
2: Ya.
1: Ada ngaji juga ya, walaupun video-video singkat ya kan? Ada nggak Infocom?
2: Kalau untuk sekarang nggak sih, kultum ada.
1: Apa kultum ya? Ah, oke. Okay. Oh ya, kalau kami di sini paling halakah maghrib sama halakah subuh ya. Kalian?
2: Itu di masjidnya.
1: Masjidnya.
2: Kalau remaja belum sih.
1: Belum ya? Oke. Okay. Padahal itu bagus loh video-video singkat itu di edit ya kan? Saya kan tujuannya mengedukasi ya, di posting di apa media sosial kalian. Dan itu kan banyak tuh Ustaz-Ustaz Hadidayat, Ustaz apa Abdul Somad ya kan, Abdul Ustaz
3: Hanan Hataki,
1: Firanda Anah Hataki ya kan, Abah Salama, kan banyak tuh video-video singkat yang sekarang lewat-lewat di media sosial kan, walaupun singkat-singkat. Nah itu bagus tuh, inilah kegiatan di media sosial organisasi Remaja Masjid Raya Baitur Rahman tadi. Oke, okay, dan kita break dulu sejenak ya. Nanti kita lanjut lagi kepo-kepo kita ya. Oke. Okay. Baik, teman Pro 2 untuk menghibur suasana sore kamu ya. Kita akan coba hadirkan dulu beberapa single hiburan dan nanti kita akan kembali lagi berbincang di sesi selanjutnya ya. Masih di program Cek Cerita Kamu sore hari ini masih bareng Haikal dan juga Khairil. Dan lagu hiburan coba kami hadirkan dulu ke ruang dengar kamu, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Kita lanjut keponya.
1: Baik teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2, dan masih di program Cek Cerita Kamu. Masih bareng teman kita nih sebagai narasumber dari komunitas remaja Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Masih bareng Haikal dan juga Khairil. Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Masih dong, harus semangat, masih muda ya. Oke, okay, tadi dan teman-teman Pro 2 ya, untuk kita udah berbincang-bincang sejenak nih tentang kegiatan-kegiatan mereka yang sudah mereka jalani nih di komunitas Remaja Masjid Raya Baitur Rahman selama kurang lebih udah 7 bulan bergabung ya. Yeah. Oke, okay. Dan masih di kita berbincang kembali di sesi yang kedua nih di dengan tema kita organisasi ngaji, organisasi dan kuliah bisa nggak seimbang. Ini karena penting banget nih teman Pro 2, apalagi untuk kalangan mahasiswa ya, yang mungkin harus berbagi waktu mulai dari kuliahnya juga bersama juga dengan organisasinya. Dan saya ingin kembali ke Haikal nih. Haikal, sebenarnya apa sih motivasi yang paling besar nih untuk Haikal nih untuk tetap mengikuti kajian ataupun ngaji di tengah jadwal kuliah yang sangat padat nih Haikal? Bisa ceritakan nggak?
2: Bisa.
1: Oke, silakan.
2: Kalau untuk motivasi, sebenarnya nggak ada ya. Enggak, cuman ya, karena udah kebiasaan dari kecil.
1: Oke.
2: Okay. Sering dipaksa.
1: Dipaksa.
2: Dulu sering dipaksa, sering saya setiap subuh di bulan Ramadan ataupun di hari-hari yang lain gitu, disuruh ngaji. Kadang setiap hari Sabtu malam Minggu kita ada ikut kajian di masjid-masjid barangkali. Okay. Waktu itu. Kemudian ya setiap maghrib habis pulang sekolah,
1: yeah,
2: ada ngaji juga di rumah-rumah guru gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi itulah yang membuat kebiasaan sampai sekarang.
1: Oh iya ya, itu menjadi sebuah alasan istilahnya karena faktor kebiasaan ya.
2: Faktor kebiasaan.
1: Oke, okay, jadi merasa ya selama ini udah saya jalani ya, biasa aja gitu ya.
2: Kalau ditinggali juga
1: sayang, iya gitu. Nggak enak hati ya. Oke, okay, iya karena apapun yang kita jalani itu udah menyatu dengan hati kita, yaitu membuat senang bagi kita, nyaman bagi kita. Kalau ditinggalkan nggak mungkin sih ya kan, karena udah berat ya. Oke, kalau akhirnya alasannya apa nih motivasinya?
3: Sama sih kayak Haikal dan saya ada
1: keterbiasaan.
3: Keterbiasaan.
1: Oke. Okay. Berarti kalian juga sama ya karakternya dari awal ya.
3: Iya.
1: Jadi begitu ikut bergabung dengan komunitas ini ya udah biasa ya. Udah biasa. Malah lebih nambah ini ya, sebenarnya nambah pengalaman kalian gitu ya. Kalau dulu hanya sekedar ikut-ikut pengajian aja, sekarang udah jadi bagian dari dalam organisasi remaja masjid sendiri ya. Oke, dan saya juga menarik nih, bagaimana sih cara kalian menentukan prioritas nih ketika jadwal organisasi kalian tuh terbentur dengan jadwal kegiatan kuliah ataupun kegiatan ibadah kalian nih? Haikal bisa ceritakan nggak?
3: Apanya?
1: Gimana sih cara kalian menentukan prioritas nih? Misalkan nih ada jadwal kuliah nih, ada jadwal ibadah nih, tiba-tiba berbenturan nih. Seperti apa kalian harus menghandle itu?
3: Tapi prioritas untuk ibadah dulu sih, Bang.
1: Oke.
3: Okay. Misal masuk MK jam 13,
1: okay,
3: jam 1. Itu kan sama azan ya.
1: Iya.
3: Ya, sama. Tapi Khairil masuk sholat dulu, habis sholat baru masuk ke mata kuliah.
1: Oke. Okay. Dan kalaupun kita bilang alasannya kepada guru ya, pasti
3: ya,
1: guru
3: itu
1: terima ya. Ya. Oke. Okay. Karena ibadah yang utama ya.
3: Iya.
2: Juga memang enggak ada MK di jam ibadah.
1: Oh iya. Iya, karena kan jam zuhur itu, misalkan zuhur kan biasanya memang jam ishoma ya.
3: Iya.
1: Memang istirahat ya. Makan
3: biasa
1: siang.
3: Asar ya Bang. Asar
1: asar ya sering ya. Oke. Iya sih, kalau asar biasanya ditunda sejenak ya.
3: Iya.
1: Paling setelah azan baru dilanjutkan ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, kalau mau ibadah ya. Oke, okay. Kalau mau nanti dulu boleh juga ya. Itu tergantung mahasiswanya, iya, ya. Tapi dosennya enggak melarang ya. Gak. Kalau untuk ibadah ya. Okay, dan apa sih manfaat terbesar nih yang kalian rasakan nih setelah kalian aktif di organisasi remaja masjid ini? Mungkin Haikal dulu.
2: Untuk manfaat yang paling besar tentunya itu relasi ya. Mm-hmm. Itu sangat memang betul-betul berpengaruh ya.
1: Oke.
2: Okay. Uh-huh. Relasi itu. Mm-hmm. Karena memang enggak didapatkan di tempat-tempat lain ya. Cuman di organisasi ini kita kumpul, mm-hmm. kita rapat, mm-hmm. bisa sharing. Mm-hmm. Apapun itu intinya relasi itu sangat bermanfaat. Mm-hmm. Untuk manfaat yang lain, bisa belajar.
1: Okay.
2: Juga membentuk karakter kita sebagai mahasiswa. Mm-hmm. Kemudian bentuk kita melatih memanage waktu juga di situ.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Yang mana harus kita prioritas.
1: Yeah.
2: Kan antara misalnya kuliah atau mengaji dengan, yeah. kumpul bareng, mm-hmm. teman-teman di organisasi gitu. Mm-hmm. Okay, cuman itu.
1: Okay. Kalau Heril, apa nih manfaat yang paling besar nih sejak gabung 7 bulan ya kurang lebih?
3: Yeah,
1: ya.
3: Okay. Public speaking itu bang, mm-hmm. Ini pengalaman ya cerita, mm-hmm.
1: Boleh. Keril, memang cerita nih.
3: Sebenarnya Keril introvert.
1: Oke.
3: Jadi guna atau motivasi untuk bergabung ke organisasi ini untuk mau keluar dari zona introvert.
1: Ya itu yang paling penting sih ya. Apalagi anak-anak muda memang banyak, apalagi mahasiswa banyak banget yang introvert ya. Oke. Silakan lanjut.
3: Selain public speaking, kerjasama juga bang, kerjasama mm-hmm. kan. Di luar di dalam kampus jarang ada untuk kerjasama, itu aja.
1: Oke. Okay. Karena memang di sekolah itu, di apalagi di dunia perkuliahan itu public speaking itu paling utama ya, dituntut ya. Mm-hmm. Walaupun kita memang nggak bisa berbicara karena memiliki rasa introvert di dalam nuansa kuliah, pasti semua takut ya. Yeah. Kalau berbicara depan dosen ya. Apalagi kalau nggak ada dasar ya. Yeah.
3: Nah,
1: makanya abang bilang kalau misalkan gabung dengan komunitas, komunitas itu kita bebas berbicara. Kenapa? Karena kita yang mendengarkan kita itu semua pola pikir dengan kita.
3: Yeah.
1: Sebaya kita. Walaupun ada senior kita di situ, tapi merasa sepemahaman dengan kita.
3: Yeah.
1: Ya kan?
3: Yeah.
1: Nah, jadi kita bisa bertukar pikiran, bisa mengasah komunikasi kita, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa kita dapatkan di situ. Dan yang belum tentu kita bisa dapatkan di jenjang kuliah, yeah. di akademisi ya. Oke, okay. Saya juga sangat menarik nih dengan apakah aktif di organisasi ini.

0: nggak mengganggu kuliah tadi.
1: Yeah.
0: Oke, okay, kita bisa menyesuaikan waktu ya, dan di mana saat kuliah-kuliah, di saat di organisasi-organisasi ya. Oke, okay, kalau boleh tahu nih, bisa nggak kalian ceritakan nih, teman-teman nih penasaran ataupun banyak juga kalangan-kalangan muda seperti kalian juga mahasiswa juga nih, yang mungkin selama ini takut ya bergabung dengan komunitas gitu ya, ataupun malas gitu bergabung dengan komunitas ya, fokus mereka pada akademisi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kalian ingin sampaikan nih untuk teman-teman mereka, kalian yang lagi nonton kita nih yang merasa seperti itu, silakan.
2: Kalau menurut Heril nih, dia tuh menurut pribadi sih Pak, kalau dia mau keluar berusaha pasti mau, pasti ada jalannya. Tapi kalau orang mau gitu-gitu aja nggak ada perubahan dari hidupnya, maka ya nggak ada jalan.
0: Oke. Dan kalau Haikal nih, bisa nggak motivasi teman-teman nih supaya ya gabung aja dengan komunitasnya, gimana?
3: Untuk motivasi.
0: Apa yang bisa dimotivasikan nih untuk teman-teman kita nih supaya bisa bergabung dengan komunitas? Silakan.
3: Jangan terus menyendiri sih, karena nggak akan dapat apa-apa. Keluarlah dari zona nyaman kalian dan carilah relasi yang masih banyak di luar sana.
0: Karena
3: itulah yang akan membentuk kalian nantinya
0: di kemudian hari ya. Karena sih memang banyak ya, mahasiswa taunya kuliah, ngopi, nongkrong, main game. Ya kan? Banyak sekarang seperti itu kan? Ya. Nah, mudah-mudahan padahal masih banyak hal-hal yang positif yang bisa mereka terapkan gitu. Selain menghabiskan waktu ya nge-game, nongkrong ya kan?
2: Padahal di organisasi bisa gak sih Bang main game?
0: Nah,
2: kan bukan enggak harus di luar organisasi itu bisa.
0: Iya, betul. Karena ya di istilahnya di koorganisasi kan enggak dituntut seperti akademisi juga ya.
2: Iya.
3: Kita lebih bebas itu.
0: Lebih bebas kan. Nah, oh misalkan kita pengen gabung, bisa datang hari ini, datang ya kan. Ya. Oh, enggak bisa datang juga enggak apa kita kan.
2: Yang penting ada alasan aja.
0: Ada alasan. Oh, saya Bang enggak bisa, ada halangan ya kan. Ya. Nah, ada ini istilahnya alasan yang tepat ya. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan positif ya yang dijalani di dalam komunitas itu ya. Oh, mau santai-santai gitu ya. Jadi ada menghabiskan waktu itu secara bermanfaat gitu. Oke, dan sebenarnya kalau boleh tahu menurut kalian nih, apakah lingkungan pertemanan memengaruhi keseimbangan hidup mahasiswa enggak?
2: Pastinya iya sih.
0: Alasannya ya. Boleh tahu?
2: Karena lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Yeah. Misal kita berkawan, berteman sama sesama introvert.
0: Yeah.
2: Kita akan menjadi introvert selamanya.
0: Yeah.
2: Ketika kita introvert berkawan dengan yang extrovert, maka kita akan terbawa ke extrovert.
0: Iya. Yeah. Jadi
2: arus.
0: Jadi kita lingkungan itu sangat mempengaruhi ya.
2: Yeah.
0: Baik dari segi pergaulan kita ya, komunikasi kita ya, dan juga pola pikir kita.
2: Pola pikir.
0: Ya, yang selama ini mungkin kita nggak mau berkembang gitu ya.
2: Iya.
0: Apalagi kayak kalian generasi Gen Z ini kan banyak yang dibilang apa, generasi rebahan. Iya. Ya, seharusnya walaupun dicap generasi rebahan, kita harus keluar dari zona itu ya, supaya kita lebih apa? Lebih upgrade gitu ya. Kalau misalkan di aplikasi lebih upgrade ya. Ya, kayak mana Infocom. Iya sih ya. Oke, dan kalau misalkan Haikal nih, kalau ada enggak tips agar mahasiswa tidak hanya sibuk nih organisasi tapi juga fokus pada akademisi nih dan juga ibadah mereka. Ada enggak tips?
3: Supaya tidak fokus ya. Apa ya?
0: Apa tipsnya? Supaya nggak hanya sibuk dengan organisasi, tapi juga fokus pada akademisi. Ada nggak tipsnya? Yang selama ini Haikal jalani gitu. Gimana caranya?
3: Supaya tips supaya nggak terlalu fokus gitu.
0: Nggak. Tips mahasiswa. Tidak hanya sibuk pada organisasi, tetapi juga fokus pada organisasi.

0: Anda aktifnya akademisi. Ya. Gimana? Bingung ya? Bingung ya? Atau gini, yang lebih simpelnya, kalian ada nggak ya kalian ingin sampaikan nih untuk teman-teman Pro 2? Gimana sih kalau misalkan mereka yang sibuk dengan, kita balik aja nih, yeah, sibuk dengan akademisi, tapi bisa bergabung juga dengan organisasi nih, ada nggak tips bagi mereka? Haikal dulu, Khairil dulu kok nggak nih?
1: Tips untuk orang ini bisa bergabung?
0: Iya. Yeah.
1: Pertama manage waktu, okay, manajemen waktu, mm-hmm, dan pilih organisasi yang mereka bahagia, seru.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Jadi ke kampus enak, ke mm-hmm organisasi pun enak, seru, mm-hmm, karena bertemu dengan kawan yang seru.
0: Yeah.
1: Kawan yang seru.
0: Oke, okay, baik. Ini satu lagi nih, bagaimana sih peran keluarga dalam mendukung aktivitas kuliah dan organisasi kalian?
1: Biasanya didukung
0: keluarga,
1: dukung, pasti. Karena dua hal ini pasti banyak manfaatnya.
0: Yeah.
1: Kampus sama organisasi, dua-duanya bermanfaat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di kampus manfaat untuk pola pikir,
0: mm-hmm,
1: untuk akademi, untuk masa depan.
0: Yeah.
1: Kalau organisasi ini untuk cari pengalaman.
0: Mm-hmm.
1: Cari pengalaman, public speaking. Jadi orang dua ini kolaborasi sebenarnya,
0: yeah, mm-hmm,
1: untuk kita menuju ke masa depan, untuk kita ke depannya, okay, agar mempermudah kita untuk ke depannya.
0: Oke, okay, baik. Kalau misalkan Haikal nih, ada nggak larangan dari orang tua nih untuk gabung dalam kedua organisasi ini?
2: Kalau untuk gabung ke organisasi nggak ada, cuman harus memilih organisasi yang tepat
0: saja. Oke, okay, itu saran orang tua ya. Oke, okay, karena kan terkadang apain sih kamu gabung-gabung itu, kuliah aja yang benar dulu, kan kayak gitu ya. Ada juga sebagian.
2: Biasanya orang tua kan takut. Biasa kan kita kan nih karena misalnya kita baik nih,
0: yeah,
2: nanti misalnya di luar udah ada perubahan,
0: yeah,
2: udah aneh-aneh lah sampai ke rumah. Jadi cuman itu sih saran dari orang tua, jangan sampai salah.
0: Ya namanya orang tua ya wajar ya,
1: yeah,
0: rasa kekhawatiran terhadap anak-anaknya yang masih muda ya,
1: yeah,
0: apalagi sebaya kalian ini kan masih mencari jati diri ya. Memang masa-masanya nih, yeah, mencari jati diri ya kan. PR juga buat kalian memilah yang mana yang baik, mana yang buruk ya kan. Ya namanya orang tua paling ya mengarahkan ya kan, mengarahkan boleh bergabung, yang penting yang sesuai dengan keinginan kalian juga, yang juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif gitu ya di dalam organisasi itu. Karena yang biasa terlalu ketat dilarang itu perempuan ya,
1: yeah.
0: Karena takut nanti gabung dengan komunitas pulang malam ya, bahaya nanti tengok dengar tetangga apa kuliah malam-malam ya kan. Iya, yeah, yeah. Kalau laki-laki sih is okay ya,
1: is okay,
0: okay, aman ya. Oke, okay, baik, mungkin ada ini nggak, apa sih pengalaman yang sangat berharga nih selama aktif di RMRB Banda Aceh yang mengubah pola pikir kalian nih? Haikal dulu boleh.
2: Pengalaman yang paling berkesan ya?
0: Mm-hmm.
2: Mungkin ketika rapat ya, karena saya sangat sangat suka kumpul ya.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Suka kumpul, rapat.
0: Mm-hmm.
2: Misalnya ada seperti family gathering, mm-hmm, nah itu memang betul-betul sangat berkesan.
0: Mm-hmm.
2: Selain situ kita senang-senang.
0: Mm-hmm.
2: Karena kan mungkin kalau di hari-hari biasa kurang ya,
0: yeah,
2: biasanya kita tengok orang-orang tuh atau sifat-sifat orang tuh ketika family gathering gitu, karena situ kita bebas mau ngapain aja.
0: Ya biasanya family gathering itu bebas ya, memang suasana happy ya, liburan ya, nah, itu sangat berkesan. Kalau dapat jabatan sebagai sekretaris departemen infokom ya, itu hal yang berkesan nggak?
2: Itu baru sih bang.
0: Baru ya. Nah itulah.
2: Kapan kemarin? Di bulan ini.
0: Bulan ini ya.
2: Tanggal berapa?
1: 12 kalau nggak salah juga.
2: Tanggal 12.
0: Ah, 12. Itu hal yang berkesan nggak? Bisa mendapatkan itu?
2: Kurang itu asal bang. Itu tiba-tiba masuk pesan di WA.
0: Uh-huh.
2: Kan yang ikut rapat kan Khairil.
0: Hmm.
2: Kami hari itu ada MK kebetulan. Hmm. Nggak ada ikut rapat.
0: Hmm.
2: Tiba-tiba masuk pesan. Siap gak jadi sekret?
0: Mm-hmm.
2: Siap terus, yo siap, dan alhamdulillah dibeli.
0: Iya, yeah, oke, okay. Itu kan satu kebanggaan juga sih yang berkesan ya. Mungkin selama ini belum pernah jadi sekretaris ya kan, belum pernah diangkat menjadi struktural di sebuah organisasi kan. Mungkin ya, ataupun upgrade. Dulu ada pengurusan di OSIS ya, yeah, waktu SMA ya. Yeah. Sekarang di kuliah masih dipakai, jadi ini organisasi ya kan. Nah, nanti semester 4 bisa jadi di bawah band ya kan. Struktural di bawah band. Kan itu upgrade tuh kan. Yeah. Nah, itu suatu yang sangat berkesan yang kita bisa, karena setiap apa satu bidang yang bisa tertara nama kita di situ berarti kan satu amanah ya. Ataupun satu sesuatu yang diamanahkan oleh teman-teman yang harus kita jalani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi itu ya. Kalau Khairi ada nggak berkesan nih?
1: Jadi sekretaris Departemen Olahraga sih bang.
0: Nah itulah, apa memang dulu aktif di bidang olahraga nih?
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Nggak, nggak tahu sih tiba-tiba ini ketua umum chat sama kayak Hekal tunjuk untuk minta jadi sekretaris olahraga. Itu kan Khairi pertama ragu nih menjawab iya atau tidak. Karena kan lumayan bang, lumayan berat kan. Karena dari pertama kader, kami masih kader, langsung jadi sekretaris. Kan langsung terkejut tuh, belum 1 tahun, belum tahu prokernya ke depan gimana. Jadi tanya sama emak dulu, boleh? Emak bilang, iya yaudah, oke boleh.
0: Oke, jadi itu satu kebanggaan juga kan.
1: Iya.
0: Karena kan itu bukan pilihan kita, pilihan dari teman-teman organisasi kan.
1: Kasih kepercayaan.
0: Nah, itu dia, penting amanah.
1: Iya.
0: Ya. Dan emang aktif di bidang olahraga nggak? Kalau Khairi sendiri?
1: Kurang sih bang.
0: Kurang ya. Oke. Okay. Tapi hobinya ada ya?
1: Ada.
0: Ada. Bulu tangkis kah, bang?
1: Yes.
0: Oke, okay, bulu tangkis. Dan mudah-mudahan nanti setelah dapat amanah ini bisa dikembangkan nanti program-programnya apa saja, ya kan? Nah, karena kalau olahraga ya banyak sih kan, kalau apalagi kegiatan bulan puasa tuh ada lomba membaca, menulis ya kan, itu kan juga di bawah olahraga ya. Oke, okay. Usulkan program anak-anak ya kan, program lomba-lomba kan, ya banyak sih nanti tugas Khairil nih ke depan. Baik, kita nggak terasa udah di penghujung acara nih Khairil, mungkin ada nggak sebelum kita sebagai penutup nih di program cek kita sore ini, apa sih yang ingin pesan kalian nih, yang ingin kalian sampaikan untuk mahasiswa baru nih, yang mungkin yang ingin aktif di organisasi tapi takut kuliah mereka nih terganggu nih. Oke.
1: Okay. Kalau tipsnya, kalau semester 1 tuh cari jati diri sendiri dulu, okay, di akademik. Belajar dulu, nanti semester 2 atau 3 baru bergabung ke organisasi. Agar mata kuliahnya tidak terganggu.
0: Iya, oke. Okay. Jadi begitu semester pertama itu sesuaikan dulu dengan kuliahnya ya.
1: Iya.
0: Jadi begitu udah menyesuaikan dengan kuliah enggak terkejut, oke, saya semester 2-nya oh saya di sini sore-sore gini enggak ada kegiatan. Nah, ikut dengan komunitas yang ada aktif di sore hari gitu ya.
1: Biar enak atur manajemen waktunya, Bang.
0: Iya, oke. Okay. Mungkin kalau Hekal nih ada enggak nih pesan yang ingin disampaikan nih untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka nih agar tetap seimbang menjalani berbagai aktivitas nih.
2: Oke, kalau dari Haikal sendiri, jaga kesehatan ya.
0: Nah,
2: karena Haikal sendiri pun nih masih ya masih badan juga masih besar.
0: Iya, masih gemuk ya. Oke. Okay. Dan untuk teman-teman nih apa nih supaya mereka tuh tetap seimbang menjalani aktivitasnya, mungkin ada nggak pesan yang ingin disampaikan?
2: Harus pandai memanage waktu tentunya. Jangan salah kaprah. Jangan asal taruh ketika kuliah-kuliah.
0: Yeah.
2: Ketika ada dosen didengarkan.
0: Yeah.
2: Dan ketika waktunya ibadah, ibadah.
0: Oke, okay, karena itu ibadah.
2: Kuliah penting, tapi spiritual jauh lebih penting.
0: Iya, yeah. Oke. Okay. Dan ya sih, sangat luar biasa ya. Karena kalau apapun yang kita jalani itu juga ibadah yang paling penting, ya kan, harus disertai dengan ibadah.
1: Yeah.
0: Supaya kuliah kita aman, ibadah kita nyaman. Oke, okay, sukses selalu ya untuk kalian ke depan ya.
1: Yeah.
0: Dan mudah-mudahan nanti banyak program-program yang ide-ide kreatif kalian nanti yang bisa diterapkan di organisasi kalian. Ya mudah-mudahan nanti organisasi kalian juga semakin maju ke depan, yang berjalan dengan baik, ya kan. Dan sukses juga untuk kuliah kalian ya, berdua ya. Masih panjang ya perjalanannya. Masih ya, masih semester 2 ya. Tapi yang pastinya tetap semangat.
1: Iya.
0: Dan bisa bergabung dengan komunitas-komunitas lain juga sangat bermanfaat itu untuk apa istilah menambah ilmu kalian ke depan. Dan nggak terasa teman Pro 2 di manapun kamu berada, perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih juga para narasumber yang telah menyesuaikan waktu hadir di studio Pro 2 RRI ya. Yeah, yeah. Dan yang juga telah berbagi cerita tentang organisasi mereka ke ruang dengar kita, dan juga telah membagikan pengalaman dan inspirasi yang luar biasa tentang bagaimana menyeimbangkan ngaji, organisasi, dan kuliah. Mereka itu tetap stabil, dan semoga juga dialog kita di hari ini ya teman Pro 2 memberi manfaat dan semangat baru nih bagi para pendengar untuk terus berkembang menjadi generasi muda yang aktif, cerdas, dan berakhlak baik. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di program berikutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: See you, bye-bye. Bagi cerita dan

Kan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan Inen Maya atau pengantin perempuan tinggal di rumah Aman Maya atau pengantin pria serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Anda masih bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2 pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk menemani suasana sore kamu, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami temani kembali ke ruang dengar Anda ya, teman Pro 2. Yang pastinya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh. Dan untuk Anda yang masih memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati ya mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai tujuan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Pro2Adi, dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak informasi aktual untuk menemani suasana sore kita. Info kali ini, seperti diberitakan dari di Piala Dunia ya, Timnas Jepang sudah merilis skuad Piala Dunia 2026, menilik kekuatannya cuma ada 3 pemain lokal yang bermain di Timnas Jepang. Dilansir dari BBC, Timnas Jepang meninggalkan Kaoru Mitoma, sang winger Brighton, itu mengalami cedera paha. Takumi Minamino yang dialami cedera ACL juga tak bisa dipanggil timnas skuad Jepang. Meskipun menilik skuad Jepang di buat Piala Dunia 2026, mayoritas para pemain main di Liga Eropa. Hanya 3 pemain yang di Liga Lokal atau Liga Jepang. Ketiga pemain itu adalah kiper Kyosuke Osaka dan Tomoki Hayakawa dan juga back veteran Yuto Nagatomo dari FC Tokyo. Diyakini ketiga pemain pun bisa menebus skuad utama. 2 kiper jadi pelapis Zion Suzuki. Suzuki bermain di Serie A bersama Parma. Sementara Nagatomo sudah berusia 39 tahun. Nagatomo dinilai bakal jadi mentor para pemain. Banyak pemain timnas Jepang yang merumput di era Vidis alias Liga Belanda. Nah, total ada 5 pemain, yaitu ada 3 pemain dari Liga Inggris, yakni Waturo Endo dari Liverpool, Daichi Kamada dari Crystal Palace, dan juga Ao Tanaka dari Leeds United. Semua rai biru grup F bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia. Bisa sejauh apa langkah pasukan Hajime Moriyasu tersebut? Nanti kita akan saksikan di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Tiba waktu kami kumandangi seruan azan maghrib ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: atau maghrib ya, langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada, tentu hari ini kita telah berada di hari ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Maka kita dianjurkan untuk terus memperbanyak amal-amal ibadah kita, yang pada puncaknya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, di tanggal 9 Zulhijjah kita melakukan salah satu sunnah yang sangat luar biasa. Di saat seluruh jemaah haji sedang berwukuf di Padang Arafah, kita di sini melakukan puasa Arafah yang keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, yaitu diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak amal-amal kebaikan. Apalagi kita juga masih berada di bulan yang Allah lebihkan, yaitu Zulhijjah ini termasuk salah satu daripada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang Allah istimewakan, 4 bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka ketika kita mengerjakan amal kebaikan di bulan haram tersebut, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Sebaliknya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram tersebut, juga Allah perbesarkan dosa kita. Maka di penghujung ayat yang membahas tentang masalah perhitungan bulan dan juga 4 bulan haram, 4 bulan yang Allah lebihkan, yaitu dalam surat At-Taubah ayat ke-36, itu disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram itu. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, kembali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu terkait tentang bab yang kita sebutkan tadi, bab waris ini tidak terlepas daripada permasalahan harta, yang mana harta ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di dalam Al-Qur'an, yaitu tempat kita dicoba, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat terkadang waktu enggak ada harta, akur-akur abang beradik, silaturahim lancar. Ya. Jadi ada satu waktu nanti adik berkunjung ke tempat abangnya. Di waktu yang lain nanti abang membalas kunjungan ke rumah adiknya. Jadi silaturahim lancar. Tapi ketika ada sedikit harta peninggalan orang tua, nah ini juga jadi fitnah kadang. Jadi ribut di antara mereka. Jadi fitnah di antara mereka. Jadi timbul sengketa di antara mereka. Sampai-sampai ada yang tidak saling kunjung lagi, tidak saling sapa lagi, bahkan sampai dia blokir nomor HP abang kandungnya ataupun adik kandungnya sendiri. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini terkait tentang masalah fitnah harta. Maka perlu juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita melihat di dalam Al-Quran, setidaknya Allah subhanahu wa ta'ala ada mensifati, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan karakteristik manusia terhadap harta itu. Jadi ada beberapa karakteristik manusia ketika dihadapkan dengan harta. Nah, yang pertama, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi dia cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Bukan berarti kita gak boleh suka harta. Kita semua secara fitrah manusia suka kepada harta. Kalau ditanya, "Hai Don, galak kepeng bahan. Ya, kamu suka sama harta gak?" Maka kalau ada yang jawab, "Saya gak suka harta," berarti ini gak fitrah dia, gak normal. Karena sejatinya ketika seseorang itu dia suka kepada harta, dan ini juga Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب." Jadi telah Allah jadikan kecenderungan hati seseorang, jadi dia suka kepada siapa? Kepada wanita, ya. Sehingga ini menunjukkan apa? Kalau ada orang yang suka sama lawan jenis, itu masih fitrah dia. Karena sekarang kita melihat juga banyak kasus LGBT dan sebagainya, berarti ini enggak fitrah. Ya. Jadi fitrah manusia itu suka kepada lawan jenisnya, suka kepada anak-anak, suka kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi fitrah manusia itu suka kepada itu. Ya. Makanya ketika kita tanya, "Hadron galak ke harta man, luhana galak," ini berarti ini enggak fitrah nih. Tetapi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kecintaan kita kepada harta ini membutakan mata kita. Ya, sampai-sampai ada orang yang cinta kepada harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Ini juga salah satu karakteristik manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ hubban jamma. Jadi ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Sampai-sampai saking cinta kepada hartanya ini, dia mau memakan hak orang lain. Dia tidak menghiraukan bagaimana kondisi alam misalkan. Ya. Karena salah satu sebenarnya tujuan daripada syariat Islam adalah hifzul bi'ah, termasuk menjaga lingkungan. Kadang-kadang ada orang memperkaya diri sendiri dengan apa? Dengan menebang pohon kayu dan lain sebagainya. Ya. Lalu dia tanam dengan pohon tertentu, lalu dia ambil keuntungan di situ, sehingga apa? Yang berdampak orang sekitar. Ini juga termasuk di antara tujuan daripada syariat Islam yang 5, dan ditambah dengan satu lagi yaitu hifzul bi'ah. Jadi tujuan syariat Islam itu yang pertama adalah untuk menjaga agama, yang kedua menjaga harta, yang ketiga menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, dan menjaga keturunan. Nah, ini dikenal dengan maqasidus syariah. Ya, sehingga para ulama hari ini juga menambah, termasuk daripada tujuan syariat Islam itu adalah termasuk hifzul bi'ah, menjaga lingkungan alam sekitar. Maka ketika ada orang tamak kepada harta, padahal dia ataupun cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Bahkan dalam permasalahan kewarisan ini terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang saking cinta kepada harta, disilaukan dengan hartanya itu sampai-sampai apa? Dia makan hak saudaranya sendiri. Dia makan hak adik-adiknya. Dia makan hak anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristik manusia yang pertama, yaitu dengan apa? Yaitu dia cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan tersebut sampai-sampai dia tidak ikut perintah Allah. Ketika dia simpan harta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul selama setahun, lalu dia tidak mau keluarin zakat. Karena kenapa? Takut hartanya berkurang. Oh, nyonya lomba zakat, ini berkurang harta. Ini kalau saya bayar zakat sekian, setelah dihitung penghasilannya, zakat yang wajib dikeluarkan 10 juta. Lalu dia terbayang, oh 10 jutanya merempak tablo-blo Honda sama. Ya, akhirnya apa? Digoda sama syaitan. Oh, kalau kamu bayar zakat, mending beli Honda aja satu. Ini syaitan dia goda kita. Biar kita apa? Enggak mau keluarin zakat. Ya, dikonversikan. Oh, kok kita dapat apa? Keluarkan zakat sekian, kita bisa beli ini, beli itu dan seterusnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga dalam kondisi hari ini, ketika kita lihat ada mungkin di antara saudara kita ataupun di antara kita yang diberikan kelebihan harta, lalu saking dia cinta kepada hartanya itu sampai-sampai dia enggak mau berkorban. Enggak mau korban ya. Oh, sudah tahun lalu, padahal hari ini Allah juga beri nikmat yang lebih sama dia. Ya, nyawa awal kalah kurban, dino apa yang kurban ni, maka kalah tahun baru. Padahal sekarang dia diberikan kelebihan harta. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Mangkana lahu sa'ah, barang siapa yang diberikan kelapangan dalam rezekinya, barang siapa yang diberikan kelebihan rezekinya, falam yudahi, lalu dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Jadi Rasulullah mengancam kepada orang yang diberikan nikmat harta lalu dia tidak mau berkorban. Jadi jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada karakteristik manusia seperti itu. Dia cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan yang kedua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maknanya apa? Dia tamak. Ya. Enggak pernah puas, hansip-sip urang lagi ya. Ini karakteristik yang kedua terhadap harta. Ya. Jadi setiap pagi dia hitung, dia kumpulkan uang, dia kumpulkan harta, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Sampai-sampai ada yang sibuk dengan pekerjaannya lalu dia tinggalin sholatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Contoh apa misalkan? Ada orang yang misalkan dia jualan. Ketika pas azan berkumandang, ya, ini jualannya lagi laris-laris nih. Oh, prehlesia itu dah sembahyang. Nah, sibuk dia hitung dah sampai habis waktu sholat. Jadi ada orang yang sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan bisnisnya, sampai-sampai dia meninggalkan ibadah sholat. Dan ini juga Allah gambarkan dalam Al-Quran karakteristik manusia yang kedua terhadap harta, yaitu dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ alladhi jama'a ma law wa'addadah. Celakalah bagi setiap pencela dan pengupat. Siapa mereka? Alladhi jama'a ma law wa'addadah, yaitu orang yang suka kumpul harta dan menghitung-hitungnya. Jadi tiap hari dia seperti itu, kumpul hitung sampai dia tinggalin sholat, sampai dia enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hartanya sudah banyak, ketika sudah berlimpah kekayaannya, lalu dia merasa apa? Seakan-akan dia kekal hidup di dunia. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia kira dia kekal hidup di dunia. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. La yumbadhanna fil hutamah, kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita dilalaikan dengan aktivitas mencari harta lalu kita tinggalin kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. sibuk dengan aktivitas bisnisnya, sibuk dengan aktivitas dagangnya, rapat ini rapat itu sampai dia tinggalin sholat. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sedang sholat, sejatinya kita sedang minta rizki sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana doa yang kita minta rizki itu? Ketika kita duduk di antara dua sujud. Kita minta kepada Allah, ada 8 permohonan yang kita minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Ini doa ini kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud. Kita minta 8 permohonan kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihinilah aku. Wajburni, tutup aib-aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, ya Allah berikanlah aku rizki. Jadi ketika kita sedang salat, kita sejatinya sedang minta rizki sama zat yang maha pemberi rizki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Warzukni, wahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku. Jadi ketika kita sedang salat, kita juga sedang minta sehat sama zat yang maha penyembuh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'fu anni, dan ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Maka jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ini jangan sampai karena kita tamak harta tadi, lalu kita cari kumpul-kumpul, kumpul hitung, sampai-sampai kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah. Ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk karakteristik yang kedua, ya, manusia terhadap harta. Jadi karakteristik manusia terhadap harta seperti itu, ya. Dan jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, terkait yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kadang-kadang ada yang sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan bisnisnya, sampai dia meninggalkan sholat. Ini hati-hati, ya. Bahkan aktivitas kita pun bisa jadi bumerang di hari akhir nanti bagi kita. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, ya, tentang azab bagi orang-orang yang tidak mau keluarin zakat. Nah, ini ada kaitannya, ya. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35, yaitu orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak jalan Allah, tidak mau keluarin zakatnya, maka apa kata Allah? Fabashiruhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Ya, lihat, kita perhatikan kalimatnya, berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Kira-kira dapat azab ini kabar gembira ataupun kabar yang tidak mengenakan? Seakan-akan ini Allah menghinakan orang itu. Sudah Allah kasih nikmat harta kepadanya, tapi dia gak ikut perintah Allah. Gak mau dia bersedekah, gak mau dia keluarin zakat, gak mau dia berkorban dan lain sebagainya. Maka di hari akhir nanti apa yang terjadi? Khususnya tentang masalah bab zakat ini, yauma yuhma alaiha fi nari jahannam. Di hari akhir nanti, harta yang dia kumpulkan itu, emas yang dia kumpulkan itu, akan dipanaskan dengan api neraka ketika dia menjadi lempengan yang panas. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kelak lempengan yang panas tadi akan diletakkan di 3 bagian anggota tubuh, yaitu yang pertama akan ditempel di dahinya, ditempel di lambungnya, dan ditempel di punggungnya. Kenapa ditempel di dahinya? Karena dia sudah tahu itu wajib dia keluarin zakat, ya, ataupun dia harus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tapi dia enggak mau bersyukur. Tapi dia enggak mau keluarin zakat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan afala tatadzakkarun ataupun afala tatafakkarun. Kan sering ini ayat ini ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ya. Kita sudah tahu itu wajib, apalagi zakat tadi, lalu dia enggak mau keluarin zakat. Tempel di dahi, kemudian ditempel di lambungnya. Karena kenapa? Secara tidak langsung, kalau orang-orang yang enggak keluarin zakat itu, berarti dia telah memakan hak-hak asnaf penerima zakat. Di sana ada fakir, di sana ada miskin, di sana ada fisabilillah dan seterusnya. ada 8 asnaf penerima zakat. Jadi nanti lempengan emas ataupun hartanya tadi yang sudah dipanaskan tadi akan diletakkan di lambungnya. Mungkin coba jemaah yang muliakan ya Allah SWT, bayangkan kalau kita hari ini baru kena asam lambung saja kita enggak sanggup aktivitas. Duduk susah, tidur susah, sakit dah. Baru kena asam lambung. Apalagi kena lempengan emas yang panas tadi ataupun lempengan harta yang dipanaskan dengan api neraka akan diletakkan di lambungnya. Kemudian nanti yang ketiga, lempengan yang panas-panasnya tadi dari harta yang telah dikumpulkan itu akan diletakkan di punggungnya di belakang. Lalu Allah katakan, "Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan. Yang kalian lebih cinta kepada harta kalian itu daripada taat kepada Allah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35 tersebut, beliau membuat sebuah kaedah. Apa kaedah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir

azab dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Jadi barang siapa yang cinta kepada sesuatu, yang mana kecintaannya itu melebihi daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Contoh tadi, kalau ada orang-orang yang gak mau keluarin zakat tadi, berarti itu menunjukkan apa? Dia lebih cinta kepada hartanya itu daripada taat kepada Allah. Ataupun yang kedua tadi kita sebutkan, ada orang suka kumpul, hitung, sampai-sampai dia tinggalin sholat. Berarti dia lebih cinta kepada hartanya itu daripada taat kepada Allah. Maka di hari akhir nanti, hartanya itu sendiri yang akan mengazabnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, karakteristik manusia yang kedua terhadap harta itu, dia suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, lalu dia sampai meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Dan yang ketiga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada orang ataupun karakteristik manusia terhadap harta, dia suka berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki. Suka pamer harta. Padahal dia sendiri kikir. Ya. Gak mau berbagi. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika ada orang bermegah-megahan dengan harta, al-haakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat dia lalai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kuburnya. Al-haakumut takatsur. Jadi dia telah lalai dengan apa? Dengan kemewahannya. Oh, kalau harus pakai jam ini, jam yang puluhan juta. Ya. Kalau pakai kacamata ini, kacamata yang sekian juta ini. Ya. Kemudian kalau pakai sepatu ini, sepatu yang saya beli di Eropa dulu ini harganya sekian ratus dolar dan seterusnya. Ya, sudah, intinya sudah berlebih-lebihan. Ya. Oh, kalau pakai tas itu merek harus terlihat ke depan. Jangan sampai mereknya di dalam. Ya. Ini juga antara pamer. Ya. Ketika ada orang pamer, ya, bermegah-megahan dengan harta, ini hati-hati. Karena orang yang bermegah-megahan itu dia suka dipuji, ya. Sehingga dia menunggu pujian orang sampai kapan? Hal tersebut membuat dia lalai sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Jadi bermegah-megahan telah membuat dia lalai sampai kapan? Sampai dia masuk ke liang kuburnya. Ini ada juga karakteristik manusia seperti itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu itu hanya dilihat dari segi materi. Oh, menyana orang kaya hanya dengan lonya. Menyana orang hana sapena, ketika ada orang enggak punya apa-apa itu enggak kenal, seakan-akan enggak, bukan apa namanya, bukan sahabatnya dan seterusnya. Jadi dia pandang orang dengan materi. Ini enggak boleh seperti itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada karakteristik manusia terhadap harta seperti itu. Lalu kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti yang berikutnya yang keempat, ada karakteristik manusia terhadap harta itu yang mana dia kikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kikir kepada Allah. Untuk diri sendiri juga dia kikir. Jangan kita bilang nyan krit ke orang lain. Ya, untuk diri sendiri dia kikir. Ya. Dan ini Allah sebutkan tentang sifat dasar manusia di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia ini diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa dengan kekurangan harta, sedikit harta, dia ngeluh. Ya Allah, kenapa seperti ini? Ya Allah, ya Allah, pakai nikmat. Ya Allah, ya Allah, kenapa sedikit kali? Ya Allah, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika dia diberikan nikmat, ketika dia diberikan kelebihan harta, dia enggak mau berbagi, dia enggak mau bersedekah, dia enggak mau berkorban. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada seperti itu. Ya. Jadi jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri dia kikir.

0: Padahal kalau kita bisa bilang, misalkan kurban itu kan untuk siapa sebenarnya? Pada dasarnya itu adalah untuk diri kita, walaupun dagingnya itu nanti kita bagi-bagi untuk orang yang membutuhkan dan seterusnya. Tapi sejatinya ini amalan ini untuk siapa? Untuk kita. Ketika kita ikhlas dalam berkurban, ini juga dikaitkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak sampai darahnya kepada Allah, tidak sampai dagingnya kepada Allah. Akan tapi apa? Dengan kita berkurban itu yang sampai apa? Yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kita berkurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi enggak sampai dagingnya kepada Allah, enggak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai apa? Ketakwaan kita dengan kita ikhlas dalam berkurban. Jadi kurban itu pada dasarnya adalah untuk diri kita. Sebagaimana juga pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu udhiyah? Apa itu kurban ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjelaskan, "Ini termasuk sunnah Nabi kalian, Nabi Ibrahim alaihi salam." Lalu ditanya lagi sama sahabat tersebut, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Lalu apa yang kita dapatkan dengan kita berkurban itu? Lalu Rasulullah mengatakan, "Wa fi kulli sya'aratin sadaqah." Ataupun hasanah, "Wa bi kulli hasanatin wa fi kulli sya'aratin hasanah." Setiap helai bulu daripada hewan yang kita kurbankan itu senilai satu kebaikan. Sekarang pertanyaannya, pernah enggak kita hitung bulu sapi yang pernah kita kurban itu? Banyak sekali. Ya. Bulu kambing yang kita kurban itu banyak sekali. Ya. Satu helai bulu senilai satu kebaikan. Apalagi ini kita lakukan juga di bulan haram. Di bulan yang Allah lebihkan, maka Allah lipat gandakan pahala kita. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang kikir. Sebagaimana yang sebutkan tadi. Jadi ada ciri karakteristik manusia itu dia kikir. Ketika sedikit harta dia mengeluh. Ketika diberikan nikmat yang banyak, dia enggak mau berbagi, dia enggak mau bersedekah, dia enggak mau berkorban. Jadi ini sifat dasar manusia ini. Siapapun itu, sifat dasarnya kita punya sifat dasar seperti itu. Lalu Allah kecualikan illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang menjaga waktu salatnya, orang-orang yang mengetahui pada hartanya itu ada hak orang lain. Lisa'ili wal mahrum, baik orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta, orang-orang yang takut azab di hari akhir nanti, orang-orang yang mengetahui bahwasanya azab Allah itu amat pedih, orang-orang yang menjalankan amanahnya, orang-orang yang menjalankan kesaksiannya, ya. Jadi Allah kecualikan orang-orang itu, karena orang itu tahu bahwasanya harta ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan harta, ya, dia manfaatkan untuk banyak-banyak beramal saleh. Dia manfaatkan untuk menjadi harta ini sebagai wasilah dia untuk menambah bekal di hari yang kekal abadi. Ya. Jangan hanya memperbanyak harta, ketika sedikit harta dia mengeluh. Ketika banyak harta enggak mau bersyukur, enggak mau berbagi dan seterusnya. Ini juga terjadi dalam masalah warisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjadi masalah sengketa warisan ini gara-gara ketidakpuasan. Oh, nyan lon pakan ni tak merempak. Zaman mak tinggal saja lon. Jadi diungkit-ungkit lagi kebaikan-kebaikannya, ya. Dan mak sajan lun tapi jak mengubat lun hak lebih lah, hak faraid. Dia minta lebih daripada hak faraid karena alasannya telah merawat orang tua dan seterusnya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita konversikan kebaikan kita kepada orang tua dengan nilai warisan. Karena ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk birrul walidain, yang kita ataupun yang kebaikan ini kadang-kadang enggak didapatkan oleh anak-anak yang lain. Tapi jangan kita konversikan dengan harta. Dia minta tuntut harta lebih lah. Kecuali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam merawat orang tuanya ini butuh modal yang besar. Oh, satu minggu sekali harus berobat. Sekali berobat habis 500 ribu, kan enggak mungkin satu orang yang tanggung. Nah, ini juga harus dibicarakan oleh semua ahli waris bagaimana. Oh, kalaupun ditanggung oleh satu orang, nah, ini bagaimana nanti? Nah, kan kami enggak bisa juga kayak gini. Kami yang satu ini juga karena dia sudah berkeluarga, ada punya anak-anak dan seterusnya. Ya, mereka butuh nafkah juga. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai gara-gara ini dia minta konversi, minta harta lebih. Kadang-kadang gara-gara masalah ini juga ribut di antara ahli waris. Jadi ini setidaknya ada beberapa karakteristik manusia terhadap harta yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Yang kedua, ada orang yang suka mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitungkan hartanya sampai dia lupa kewajiban sebagai seorang hamba Allah. Ada yang ketiga, yaitu orang yang suka pamer hartanya. Dia suka berlebih-lebihan terhadap hartanya. Dan nanti yang keempat, yaitu ada orang yang kikir. Ya, sifat dasar manusia itu adalah kikir. Ketika dia diberikan kekurangan, dia mengeluh. Ketika dia berikan kelebihan harta, dia enggak mau berbagi, enggak mau sedekah dan lain sebagainya. Lalu Allah kecualikan illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang menjaga waktu salatnya, orang-orang yang mengetahui pada hartanya itu ada hak orang lain. Lisa'ili wal mahrum, baik orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana bicara tentang masalah harta ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu akan berkata, mali mali mali, hartaku hartaku dan hartaku. Lalu Rasulullah katakan, dan tidaklah harta kalian melainkan apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang bagus, lama-lama itu akan lapuk, akan lesuh, akan luntur. Dan apa yang kalian simpan itu belum tentu jadi milik kalian. Terkadang ada orang berbangga-bangga, dia punya tabungan sekian miliar, sekian triliun, dia bangga punya tabungan seperti itu. Itu belum tentu jadi milik kita. Kalau Allah wafatkan kita malam ini, semua hartanya itu akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Namun apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan jalan Allah, itu yang akan kekal, yang akan menemani kita sampai dengan hari akhir nanti. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kira-kira dari karakteristik manusia terhadap harta ini kita termasuk golongan yang mana nih? Nah, dan juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dilalaikan dengan harta. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang karena asbab harta tersebut putus silaturahim, ya. Tidak lagi ngomong antara abang beradik, tidak lagi silaturahim, bahkan ada antara salah satu orang tua dengan anak ribut juga masalah harta peninggalan salah satu orang tua yang meninggal dunia. Ini ada kejadian. Meninggal bapak, ribut antara anak dengan mamanya. Padahal mamanya masih hidup. Ya. Sampai salah satu anaknya ini dia blokir nomor mamanya. Ini terjadi jemaah yang mulia yang Allah SWT di mana aja. Juga sebaliknya, meninggal seorang ibu, masih hidup ayah. Dan ada anak-anaknya. Ini ribut juga masalah harta warisan antara antara ayah dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya. Jadi ini rentan menjadi fitnah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu sebagaimana kita sebutkan tadi, di hari akhir nanti semua harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama, min ainak tasabahu, dari mana Allah dari mana kita peroleh harta itu, Allah akan tanya kepada kita. Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan, juga ini juga Allah akan tanya kepada kita satu persatu. Mudah-mudahan kita semua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan pada akhirnya juga dengan harta yang telah kita miliki sampai dengan hari ini kita gunakan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Terlebih di hadapan kita ini ada kurban, maka kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sedekah dan untuk kita berkurban, karena itulah yang akan menemani kita di hari akhir nanti. Enggak ada harta yang lain. Ya. Semua itu akan kita tinggalkan kecuali amal kebaikan dan amal saleh yang telah kita bina selama kita hidup di dunia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, tiba waktu kami kumandangi seruan Ajan Isya untuk kita berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Betul. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: mengapa pantai ini sotarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tebang Pro 2 dengan terdengar musik ini usai sudah kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 25 Mei 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Tamlika mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

6. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetapi udara, jayalah Republik Indonesia.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua, sesaat lagi kita akan mengikuti kuliah subuh yang akan langsung disiarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk edisi hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sidang jemaah subrahimakumullah serta para pendengar sholawatul rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada, pada subuh yang sangat mulia ini ada pun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari semua kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته وتفكر لآلائه سبحانه وأن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويغفر ذنوبنا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم Pak Imam, Lajnah Para Imam, Sidang Jamaah Subuh Yarhamkumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bersama dalam Halaqah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman pada hari ini Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebersamaan yang penuh dengan berkah, mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan menjadi tambahan amal dan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, baik melalui siaran radio Republik Indonesia Serambi FM, Radio Baitur Rahman, maupun yang langsung menontonnya atau menyaksikannya melalui live streaming TV YouTube, ya, melalui channel YouTube TV Masjid Raya Baitur Rahman, ataupun yang menyaksikan melalui siaran dari YouTube pula Gibraltar Aceh. Semoga Allah merahmati kita semua. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan tentang beberapa kemuliaan dan keagungan daripada kota suci Mekah dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, pada subuh ini kita akan lanjutkan di mana Mekah merupakan kota yang tertua yang darinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota-kota yang lainnya, sehingga salah satu kelebihan daripada kota Mekah yang harus kita ketahui lalu kita hadirkan kemuliaan di dalam hati kita, ini sebuah ikhtiar keimanan, telah dinamakan dengan Ummul Qura,
induk dari semua kota atau induk semua negeri. Di samping dinamakan pula dengan al-baladata. Kalau al-balad itu ada nama lainnya dari kota, tapi ini al-baldata itu adalah nama daripada Makkah. Selain Makkah tentunya, kita tahu bahwa makna Makkah, Bakkah, Umul Qura atau Al-Baldata, meskipun penyebutan yang berbeda, tapi maknanya mengarah ke arah yang sama. Bakkah itu dari kata buka, dari kata buka, di mana maknanya adalah tangisan atau menangis, atau yatabakaun. Makna yatabakaun bisa bermakna menangis, bisa bermakna yazdahimun, ay annan nas yazdahimuna fi Makkah atau fi Makkah asna at-tawaf hawla al-bait al-atiq. Mereka, manusia itu berduyun-duyun, berdesakan, terutama sekali ketika mereka berada di Mekah dalam posisi sedang melakukan tawaf, mengelilingi rumah yang penuh berkah, sebagaimana kota itu juga diberkahi. Itu Ka'bah al-Musharrafah, bangunan Ka'bah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, makna Makkah pakai mim tadi, Bakkah dengan ba, mim itu bermakna membinasakan, atau bisa juga bermakna berdesak-desakan. Kenapa disebut dengan Makkah sebagai Makkah? Karena berasal dari kata Makkah yamukku. Cuma apakah ada korelasi dengan kata bahasa Aceh misalnya hamok? Ya, hamok. Mungkin perubahannya di sana, karena hamok itu juga bermakna membinasakan. Itu pukulan yang bisa membuat seseorang atau apapun tidak berkutik lagi. Ada asimilasi dari sana, lalu terjadi perubahan dan pergeseran dalam pengucapan. Maka yamuku makan. Ya. Kenapa disebut itu? Karena setiap orang yang masuk ke kota Mekah untuk tujuan yang tidak baik itu akan dibinasakan, akan dihancurkan, akan dibuat tidak berkutik, tidak berdaya, bahkan dia akan dianulir dari kehidupan atau dieliminasi, seperti kisah Abraha misalnya.

pilih, itu tetap mereka yang mau menghargai dan menghormati kota Mekah itu sendiri. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, sidang jamaah yang dirahmati Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang beriman itu mencintai kota Mekah, mencintai orang-orang yang mendiami kota Mekah untuk tujuan kebajikan, serta menghadirkan rasa rindu kepada kota Mekah dan penduduk kota Mekah itu sendiri dari orang-orang yang beriman tentunya. Kita bisa lihat di surah Ibrahim ayat 37, Allah berfirman ketika Nabi Allah Ibrahim diminta untuk membawa keluarga kecil beliau untuk tinggal menetap di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pertanian, kering kerontang tanah, dan pepasirannya itu mengantarkan aroma kerontang, ya, aroma cadas, aroma ketidakberdayaan kita dalam menghadapi alam ini. Maka dalam doanya disebut, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku. Nah, keturunan Nabi Ibrahim kita tahu di Palestina juga ada, melalui rahimnya ibunda Sarah alaihissalam, kalau ke Mekah melalui rahim yang mulia Hajar alaihissalam. Di sana nanti lahir Ishak juga sebagai nabi dan seorang yang alim. Di sini Ismail juga seorang nabi sekaligus seorang yang sangat santun, dengan bahasa Al-Quran disebut halim, di sana alim. Ini saja sudah beda nih. Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub, lalu melahirkan nanti Ya'qub. Kemudian Ya'qub kita ketahui bergelar dengan Bani Israel, ya, apa namanya, Israel. Nanti keturunannya adalah Bani Israel. Israel ini adalah hamba yang sangat taat kepada Allah, dan sebahagian besar dari siklus kehidupan penghambaannya kepada Allah dihidupkannya malam-malam kebersamaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di malam hari itu ibadah, sujud, ruku, menangis di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan menghadirkan banyak para nabi setelahnya. Karena menghadirkan banyak nabi setelahnya, ya, maka butuh keilmuan yang mendalam yang harus diwariskan. Karena itu Nabi Ishaq digelar oleh Allah dengan sebutan bighulamin alimin, pakai ilmu. Seorang anak akan

berikan kepada Ibrahim, wabasyarnahu bi ghulamin alim, itu dengan seorang anak yang sangat berpengetahuan. Sementara Nabi Ismail tidak disebut berpengetahuan, tapi disebut dengan bi ghulamin halimin, karena ujiannya sangat berat, tantangan kehidupannya luar biasa. Ya, tahap demi tahap kehidupan Ismail itu menyebabkan mata ini merasa begitu picing. Ya, tidak sanggup kita buka mata karena sangat mengherankan ujiannya, sampai kepada penyembelihan. Dan ini butuh kesabaran yang sangat tinggi. Kesabaran itu, itulah disebut dengan halim, santun. Kadal halimu ayyakula nabiyya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada Umar yang tiba-tiba marah temperamental, padahal marahnya baik. Karena ada orang datang menghina Rasulullah, beliau bangkit menghunus benang, biar ku penggal dia. Kurang ajar, tidak kenal dirinya siapa. Kata Nabi, tenang Umar, tenang. Lalu diberi nasihat, harus santun, harus halim. Sampai diberikan wejangan, kadal halimu ayyakuna nabiyyan. Seorang yang santun itu hampir-hampir dia menjadi seorang nabi. Ini akhlak yang harus ada pada seorang nabi. Bukan berarti dia tidak, apa, Nabi Ishak tidak santun. Bukan pula Nabi Ismail tidak punya ilmu. Semua diberikan oleh Allah. Tapi yang menonjol dari sisi jati diri dan kepribadian dua sosok ini, masing-masingnya diangkat adalah sisi ilmu dan sisi kesabaran. Di sini kesantunan perilaku, akhlak, moralitas, ini yang diangkat karena disesuaikan dengan apa yang dijalani dalam kehidupan ini dan apa yang akan dia hadapi di masa-masa yang akan datang. Dan pilihan Allah tidak keliru dalam menggunakan kosakata ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah Al-Muharram yang dihormati. Siapa yang kasih hormat? Ya, di dalam tafsir Tabari kah, inikah, yang lain kah, Nukasir kah, itu rumah yang dihormati. Pertama, penghormatannya dari sisi Allah. Yang kedua, para malaikat. Yang ketiga, orang-orang yang pilihan dari nabi dan utusan serta aulianya. Terakhir adalah orang-orang yang beriman, ya. Dan diminta untuk menghormatinya. Anda baitikal muharram, Rabbana liqimus salah. Eh Tuhan kami, moga-moga, ya, agar mereka mendirikan salat. Jadi Ibrahim antar keluarga kemari, bukan ditinggal.
untuk hilang ditelan oleh sejarah yang tidak tercatat, atau supaya dicatat oleh sejarah kemudian hari. Itu terserah, bukan itu tujuan. Diantar kemari karena perintah Allah, dan moga-moga mereka dengan dekat dengan rumahmu yang dihormati ini bisa mendirikan salat. Sudah, hiduplah kalian di sini. Sarah bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka ya Ibrahim? Ya, Allah yang perintah kamu tinggalkan kami di sini? Ya, kalau begitu kami akan jalan. Oh, di belakang ada latar belakang kecemburuan Sarah terhadap Hajar. Itu cara Allah untuk mengajarkan sisi yang banyak bagi kita, yang bila kita buka lembaran-lembarannya banyak, ya, bisa kita ambil pelajaran sana. Bahkan istri seorang nabi pun tidak luput dari konflik, baik secara fisik maupun secara psikis. Tidak enak batin. Dia punya anak, saya belum. Dulu malah saya tarik, saya minta Ibrahim, suamiku yang tercinta, setelah menjalani perjalanan yang hebat, penuh dengan juga tantangan, ya Sarah kan pindah. Setelah Ibrahim tidak diterima dakwahnya oleh orang-orang di Mesopotamia, di Irak, ya, Namrud dan kerajaannya, tiada penyembah bintang, malaikat dan seterusnya, pindah. Sampai lewat ke perbatasan Mesir, ya, ada Raja Mesir lalu menghadiahkan Hajar. Nah, ini kisah-kisah ini semua, perjalanan ini semua punya pembelajaran dari Allah kepada kita. Meskipun tidak secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran, tapi nanti kisah ini ada di dalam hadis An-Nabawi Asy-Syari, dalam hadis-hadis Nabi, di dalam kitab-kitab tarikh seperti tarikh Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Al-Kathir, dan tarikh At-Tabari misalnya, ataupun di dalam kitab-kitab Al-Athar, ya, seperti Akhbaru Makkah karya Imam Al-Azraqi dan lain sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan, moga-moga yang demikian itu mereka bisa mendirikan salat. Ah, kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tampilan yang menarik di sini. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ini sendiri itu banyak tuh. Di atasnya lain, di bawahnya lain. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah, dan seterusnya. Jadi maka jadikanlah hati sebahagian dari manusia. Tidak disebut faj'al afidatan nasi, tidak. Afidatan minan nasi, ai min huruf jar di sini litab'il. Jadikanlah wahai Tuhan kami sebahagian hati dari sebahagian manusia. Atau balik boleh juga, cuma lebih bagus seperti tadi, sebahagian hati manusia. Tapi kalau sebahagian hati manusia, sebelah hati kita bisa bermakna. Tapi terjemah ya, Pak.
jadikanlah hati sebahagian dari manusia. Siapa ini orang yang beriman? Orang kafir enggak? Bahkan orang kafir pun tak boleh masuk Mekah. Ya, setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, orang kafir enggak boleh. Orang musyrik enggak boleh. Nah ini, jadikan sebahagian hati sebahagian dari manusia. Orang yang beriman itu condong. Apa condong atau cenderung? Yaitu mencintai, menghargai, dan rindu, ya, ilaihim, kepada mereka, termasuk kepada kota Mekah. Nah, maka kalau hari ini, ini sidang jamaah, baik yang di masjid, Bapak Ibu yang di rumah, pendengar atau yang menonton nanti melalui channel YouTube, atau dirilis kembali oleh Radio Baitur Rahman atau Radio Republik Indonesia misalnya, di waktu sore kadang. Nah ini, ya, kita tertarik kepada Mekah, kita rindu kepada Mekah, kita mencintai kota Mekah dan orang-orang yang tinggal di sana, serta orang-orang yang datang untuk beribadah ke sana. Itu cintanya adalah pilihan Allah atau mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu pilihan Allah dari doa Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan tidak ada, ya, tidak ada apa namanya, ya, campur tangan kita dalam merindu, mencintai dan suka kepada Mekah serta kota Mekah dan penduduknya. Ada campur tangan kita. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Allah mengabulkan doa itu, lalu Allah titipkan daya tarik kota Mekah dan, ya, rasa kita untuk mencintai serta menyayangi penduduk kota Mekah atau orang yang datang ke sana untuk beribadah. Itu Allah yang beri. Tidak sanggup kita miliki. Karena itu dipakai kata ini, bukan dipakai kata rindu misalnya, asyauq atau alhub yang sebenarnya dipakai, ya, di tempat yang lain. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Untuk Allah dipakai kata cinta. Di kota ini dan penduduknya dipakai oleh doa Ibrahim dengan kata tahwi. Tahwi supaya menggambarkan tidak ada unsur ikut campurnya kita di dalam menyayangi kota Mekah, menghormatinya serta penduduknya. Allah yang pilih. Jadi bisa dilihat misalnya di dalam ayat lain penggunaan kata tahwi ini, ya. Ada kata tahwi bihir rih, ya, fi makanin sahih. Itu ayat 31 di surah yang sama, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,

bahwa orang-orang yang apa namanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit atau disambar oleh burung, jatuh ke tempat yang jauh sekali. Itu di surah Al-Hajj, ya, ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Jadi kita diminta beribadah pada Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukannya sama sekali dengan selainnya. Lalu Allah katakan, "Wa may yusyrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, "fa ka'annama kharra minas sama," maka seakan-akan dia jatuh dari langit. "Fatakhthafuhu at-tayru," lalu disambar oleh burung. "Aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq," atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kalau angin meniup kita, lalu tubuh kita terasa, itu tidak pilihan dari kita, ya, tidak pilihan dari kita. Dipakai kata tahwi, jadi bertiup saja natural begitu. Nah, begitu pula dalam ayat tadi, bahwa orang yang suka condong hatinya kepada Mekah itu juga merupakan hasil daripada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Ibrahim meminta untuk supaya hati orang-orang yang beriman itu cenderung dan mencintai kota Mekah, mencintai penduduknya, ya, apalagi beliau titipkan, tinggalkan sebahagian dari keluarga beliau di kota Mekah itu sendiri. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu di ujung ayat di surah Ibrahim, demikian. Agar supaya mereka bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, kalau tidak bersyukur itu akan menjadi malapetaka. Ya, kita sering dengar, ya, mencintai apa namanya membenci orang-orang Mekah itu dosanya besar, mengata-ngatai penduduk Madinah dosanya besar, ya, bahkan sampai kepada keturunan daripada orang-orang Ansar itu sendiri. Sampai seperti itu pemuliaan dan kehormatan kota Mekah, ya, di dalam perjalanan sejarah dan sampai dengan hari ini, bahkan yang akan datang. Nabi sendiri, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam hadis, misalnya Nabi meninggalkan kota Mekah untuk ke Madinah. Ada hadis Nabi berhenti
Dari kejauhan Nabi mengatakan, wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Sekiranya aku tidak diusir oleh penduduk, ya, orang-orang yang tinggal di sisimu, yaitu penduduk dari Mekah ini, sungguh aku tidak akan meninggalkan Mekah, dan engkau menjadi kota yang paling kucintai di dalam sudut hatiku. Ini kata Nabi baginda. Ini kelebihan Mekah lainnya. Jadi kita pun juga demikian. Mekah sebagai salah satu kota yang tidak bisa disinggahi oleh Dajjal. Maka kalau hari ini misalnya ada orang mencoba menterjemah Dajjal itu dengan internet misalnya, dengan medsos misalnya, maka bukan itu yang dimaksud. Karena sekarang tembus internet ke Mekah. Ya. Jadi banyak orang ini pasti ini satu mata, satu lainnya tertutup. Ini kan sebelah saja nih. Televisi lah, macam muncul. Tapi begitu ditafsirkan seperti itu, lupa sisi yang lain. Nah, ya, tidak bisa masuk Dajjal. Dijaga. Sebagaimana tidak bisa masuk Al-Madinah Al-Munawwarah. Mekah dan Madinah adalah kota yang apabila kita ingin wafat, maka diwafatkan di sana. Dan mohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami di Mekah, wafatkan kami di Madinah. Ya. Apakah ada kelebihan? Kan sama saja wafat. Ini namanya ke tanah juga semua akan dikubur. Beda. Beda. Jangankan Mekah dan tempat kita, di tempat kita saja itu ada perbedaan-perbedaan antara menguburkan di sini dengan di sana dan di semua tempat yang lain. Itu dalam hukum fardu kifayah disebut. Jangan tanahnya yang becek punya kotoran tempat buang najis. Ya, tapi kalau sudah duluan di sana dibuang najis sama orang, lalu kita pilih tempat itu, kurang bagus. Sampai seperti itu pengajaran daripada agama Islam. Bila itu kita pahami, maka bisa letakkanlah sebuah persepsi yang besar dari Sang Yang Maha Besar tentang kemuliaan dan keagungan dua kota suci ini. Ataupun bisa kita lihat lagi kepada negeri-negeri yang lain seperti Syam, Palestina dan seterusnya. Saya kira ini sebagai gambaran, ya, di mana sebuah kemuliaan bagi jemaah haji, bagi siapapun yang umrah, baik di musim haji maupun di luar musim haji, apalagi di musim haji, ya, itu bisa melaksanakan pada hari yang mulianya, itu hari Ayyamul Hajj atau Ayyam Al-Ma'lumat, ya, atau bulan Zulhijjah, ya, yang terbaik hari dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari-hari itu. Saya kira ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Teruslah hargai apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keagungan padanya. Ini masuk dalam akhlak seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

kayaknya juga nggak akrab, karena tradisi ini harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Nah, salah satu budaya yang ada kayak karapan sapi di Madura, ini menjadi salah satu festival pacuan sapi yang gak cuma dinanti para warga lokal, tetapi juga

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

teman-teman Pro2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu.

0: Dan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi buat teman Pro2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.